0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
3: Iya, jadi teman Pro 2 ternyata

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

95,2 Pro Dialog, semua teman terbaik kamu. Selamat pagi Semada, selamat pagi teman Pro Dua. Untuk hari ini teman Pro Dua, iya, Hari Kebangkitan Nasional. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Kita memperingati ya, hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Yang ke-118, teman Predi. Ya, Hari Kebangkitan Nasional atau yang lebih kita kenal nih singkatannya ya, kalau kita singkat tuh Harkitnas. Nah, ini salah satu momentum nasional yang setiap tahun kita peringati di Indonesia. Peringatan ini menjadi pengingat nih teman Pro Dua kalau bangkitnya semangat persatuan, nasionalisme, dan juga perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan serta kemajuan tanah air tercinta. Ya, karena makna penting yang dikandungnya ya, Harkitnas nantiasa diperingati sebagai berbagai kegiatan di instansi pemerintahan, sekolah, maupun lembaga masyarakat lainnya. Salah satu agenda yang rutin dilaksanakan adalah upacara bendera nih, seperti yang sebentar lagi akan dilakukan di RRI Loksemawe. Teman-teman udah pada ngumpul, udah pada rapi, udah pada cakep, pada cantik-cantik ya, untuk bersiap-siap melakukan upacara bendera. Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia telah menerbitkan pedoman resmi pelaksanaan Harkitnas 2026 yang menjadi acuan bagi instansi pemerintah, sekolah, hingga lembaga masyarakat nih teman Pro Dua. Nah, pedoman tersebut memuat berbagai informasi penting mulai dari tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini di 2026 sampai logo resmi yang digunakan nih ya selama peringatan hingga susunan upacara bendera. Ya, lantas gimana sih pelaksanaan upacara Hari Kebangkitan Nasional 2026? Tapi sebelumnya Dede mau ngasih tahu kamu dulu nih sejarah Hari Kebangkitan Nasional. Ya, jadi Hari Kebangkitan Nasional ini diperingati setiap tanggal 20 Mei. Ini menjadi momentum penting yang menunjuk pada lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Nah, peristiwa tersebut ini tercatat dalam sejarah sebagai awal munculnya kesadaran nasional bangsa Indonesia tahun 2002 ya. Ketika kaum terpelajar pribumi mulai menghimpun kekuatan melalui pemikiran dan organisasi. Pasalnya, batas-batas kedaerahan pada saat itu justru kerap melemahkan perjuangan ya. Semangat tahun 1908 ini menandai perubahan arah perjuangan bangsa dari melawan fisik menuju perjuangan intelektual dan diplomasi demi mewujudkan kedaulatan bangsa yang bermartabat. Nah, untuk tahun ini tema Hari Kebangkitan Nasional ya, ini pemerintah mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, teman Predua. Iya, tema tersebut dipilih untuk harapan peringatan Harkitnas 2025 dapat menumbuhkan semangat serta kekuatan untuk bangkit bersama dalam menyongsong masa depan Indonesia yang lebih kuat. Oke, itu dia teman Prodia ya. Biasanya kalau susunan upacara Hari Kebangkitan Nasional nih ya, seperti RRI pagi hari ini itu ada pengibaran bendera merah putih, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta, terus pembacaan naskah Pancasila, pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Ya, pembacaan pidato Menteri Komunikasi dan Digital dalam rangka peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional oleh Inspektur Upacara.
Nanti udah gitu pasti menyanyikan lagu perjuangan ya, bagimu negeri atau satu nusa satu bangsa, dan ditutup sama doa. Kalau di RRI ya, pembaca doanya kalau enggak Bang M Nur, Bang Gian. Oke, untuk kalian nih pagi hari ini yang benar-benar riwa dari tadi pagi, mau ngejar ini ngejar itu, khususnya apel pagi ini untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026. Biasanya jam 8 ya, tapi ini di pelataran RRI Loksmeya udah pada rame, teman-teman semuanya udah pada mulai menyiapkan ya untuk persiapan upacara bendera sebentar lagi. Kak Dera upacara enggak? Kak Dera ikutinya dari studio aja sambil nemenin kalian tuh berdua ya, karena enggak upacara dong, nanti studionya kosong gimana? Oke, selamat pagi semuanya. Semoga sampai ke tempat tujuan dengan selamat ya. Untuk adik-adik sekolah juga jangan sampai telat. Ini ada upacara bendera ya untuk Hari Kebangkitan Nasional. Selamat pagi Tom Pro 2, tetap di Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu. Dira nemenin terus nih dari tadi jam 5 sampai nanti di jam 9 pagi.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei merupakan momentum bersejarah yang menandai lahirnya kesadaran nasional dan semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Semangat yang dipelopori oleh para pendiri bangsa melalui organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 kini diteruskan oleh generasi muda. Anak muda Indonesia sebagai penerus bangsa memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkokoh persatuan serta membangun negeri. Dengan semangat inovasi, kreativitas, dan gotong royong, mereka diharapkan mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera. Mari lanjutkan perjuangan dengan penuh semangat dan dedikasi untuk negeri kita tercinta. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari bangkit untuk Indonesia Emas.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

0: 95,2 Prodio Lok Semawi, teman terbaik kamu Spade. Selamat pagi teman Prodio, it's you di formasi 8 lebih 10 menit pagi hari ini. Selamat Hari Kebangkitan Nasional teman Prodio, dan itu dia obrolan Spade kita di pagi hari ini. Kita sapa dulu dua teman ngobrol daerah di hari ini. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Iya, udah ada dua cowok ya. Mereka dua mahasiswa dari Politeknik Negeri
2: Lok
0: Semawe. Ada Lutfi dan
2: Rafiki.
0: Ada Rafiki dan Lutfi. Iya, dia mau ngucapin dulu selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional untuk Rafiki dan juga Lutfi di pagi hari ini. Yang Hari Kebangkitan Nasional itu kita peringati setiap tanggal 20 Mei setiap tahunnya. Ya, kalian anak muda, dan tema kita di pagi hari ini, kalau udah ngomongin kebangkitan-kebangkitan tuh yang diingat apa sih? Semangat ya, pasti ya, semangat yang baru, terus ide-ide gagasan yang menarik ya, itu biasanya dimiliki sama anak-anak muda. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan yang lebih mendalam ya tentang Hari Kebangkitan Nasional, dari kalian berdua sebenarnya makna bangkit ya, Hari Kebangkitan gitu untuk nasional, untuk negara kita tuh apa sih?
2: Hari Kebangkitan itu kayaknya bisa diartikan dengan semangat yang baru gitu Kak. Untuk generasi-generasi kita.
0: Jadi setiap tahun punya semangat yang baru. Kalau bisa setiap hari ya.
2: Iya.
0: Saya kalau nunggu semangat baru setahun sekali kan lama. Seperti mungkin kalian yang setiap hari pasti punya semangat yang baru. Kalau Lutfi gimana?
1: Menurut saya tuh kebangkitan itu ada sesuatu yang baru, inovasi baru, teknologi baru.
0: Memang kelihatan banget para penikmat digitalisasi saat ini ya. Iya, kalau melihat semangat anak muda sekarang nih, relevan nggak nih untuk kalian? Cocok nggak? Sesuai nggak?
2: Sesuai sih Kak. Anak muda sekarang ini kan lebih aktif gitu Kak, apalagi di Gen Z ini itu.
0: Iya, aktifnya biasanya kalau ngomongin tentang kebangkitan nasional, bangkitnya gimana? Apa yang paling membuat kalian semangat? Biasanya
1: yang buat semangat itu ya menciptakan inovasi baru, kalau nggak ide-ide baru.
0: Apa idenya biasa? Kalau Lutfi ini kan tiap hari ini, kayak kemarin konten kreator kayaknya Lutfi ya, kami tuh, wah Lutfi buat konten gitu, pasti tanya ini konten apa? Konten sendiri ternyata. Ya. Kirain konten untuk RRI. Nah, pasti harus punya rasa cinta tanah air kan? Apa sih bukti kalian cinta banget sama tanah air Indonesia nih sebagai anak muda?
2: Sebagai anak muda ya, kalau kita mencintai tanah air itu ya membawa budaya-budaya kita nih Kak.
0: Tetap cinta sama budaya sendiri gitu ya. Mulai dari kulinernya, baju adatnya, lagu-lagu Aceh, bahasa juga termasuk kan?
2: Termasuk.
0: Ya tetap menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah. Jangan juga malu sama menggunakan bahasa daerah. Kalian tipe yang kan ngaku nih cinta tanah air. Cinta gak sih sama produk Indonesia?
2: Cinta Kak.
0: Cinta. Yakin? Ini jangan-jangan
1: selagi produknya itu bagus. Jangan produknya itu macam produk KW dan ababal.
0: Oh, Lutfi tipe yang no KW-KW ya?
1: Iya.
0: Berarti lebih memang bagus. Kalau ori
2: lebih bagus pakai ori tapi lokal Kak, daripada KW tapi brand luar.
0: Udah iya sih brand luar tapi KW gitu. Biasa kalian kalau menggunakan produk Indonesia, biasa produknya apa nih, dalam bentuk pakaian atau apa?
1: Untuk saat ini macam makanan sih.
0: Macam
1: mie instan atau produk-produk minuman
0: enak
1: gitu.
0: Enak banget mie instan Indonesia.
1: Iya.
0: Kalau kita lihat tuh udah diakui loh sama beberapa apa ya, kayak selebgram luar negeri gitu kan. Mereka kan suka buat konten mukbang nih, mereview gitu ya. Dan mereka bilang, iya mie instan Indonesia tuh enak-enak banget.
1: Iya.
0: Oke, untuk Lutfi ini kan suka banget buat konten. Ini Hari Kebangkitan Nasional, ada rencana buat konten gak nih untuk Harkitnas nih?
1: Untuk hari ini nggak ada mungkin ya. Untuk kebangkitan nasional ini mungkin nggak ada.
0: Kenapa? Tadi katanya mungkin cinta sama tanah air. Ayo.
1: Cinta itu mungkin kita menggunakan bahasa daerah kita, tidak melupakan bahasa daerah sendiri, misalnya bahasa Aceh atau bahasa ibu kita lah.
0: Nggak ada rencana nih mau meramaikan Harkitnas dengan konten-konten kreatif kamu?
1: Untuk saat ini belum.
0: Aduh.
2: lebih katanya, fokus ke konten
0: katanya
2: sendiri ya.
0: Semangat tadi ya, katanya semangat. Iya. Apa sih tantangan terbesar kalian nih untuk sebagai anak muda ya, untuk Indonesia sekarang, negara kita biar tentang, lebih maju.
2: Tantangannya mungkin kak, kalau anak muda nih kebanyakan takut kak untuk mencoba hal baru gitu, takut gagal gitu.
0: Oke, itu biasanya kenapa? Kalau Rafiki sendiri apa alasan takutnya gimana? Apa?
2: Ya takut gagal kak, karena kan kita kan belum mencoba di situ kan.
0: Justru belum dicoba, maka dicoba dong.
2: Iya, itu kak ketakutan.
0: Kenapa ada rasa takutnya? Biasa apa yang membuat takut itu apa biasanya? Pasti mungkin kan kurang... kalau kak Dera takut hujan misalnya, kalian takut apa untuk tantangan baru?
2: Kurang percaya diri gitu kak.
0: Wow, mungkin. Kurang percaya diri. Ya. Kenapa? Emang kamu ngerasa apa? Ngerasa gimana?
2: Ya, mungkin kayak ngerasa minder gitu kan. Kenapa di depan sih, orang kan? Rame gitu.
0: Oh gitu. Memangnya mau ini apa? Tantangannya apa yang membuat kamu tertantang biasanya?
2: Kalau misalkan, ya itu kan namanya hal baru ya kak. Pasti kita sebagai anak muda nih pengen gitu coba. Cuman ya ada rasa takut gagalnya juga gitu.
0: Oke. Ngomongin tentang Hari Kebangkitan Nasional dan juga dunia digitalisasi nih untuk anak muda, kalian tipe yang takut gak sih mengemukakan pendapat? Kan sekarang banyak tuh para konten-konten, para anak-anak muda ya, konten kreator dan juga anak muda lebih menyuarakan suara mereka tuh di media sosial mereka. Kalian tipe yang takut atau enggak nih? Kan banyak tuh udah mulai gak berani tadi ya katanya Lutfi. Itu gimana nih pandangan kalian?
1: Menurut saya tuh takutnya karena ada pasal-pasal karet gitu.
0: Pasal takut, apa? Bagaimana?
1: Pasal-pasal karet. Maksudnya kita kritik pemerintah. Suatu pemerintah kan perlu dikritik biar supaya negara ini maju. Tapi gara-gara tersebut karena pejabatnya gak suka, jadi kita kena gitu.
0: Iya,
1: takut
0: makanya,
1: dipenjara gitu.
0: Iya, boleh kritik tapi harus ada saran. Iya. Ya kan? Jadi makanya kalian tipe yang gitu ya, tipe yang anak muda yang lebih takut untuk mengemukakan pendapat atau gimana?
2: Kalau saya kak, oke aja. Malah kalau misalkan sumber itu jelas, gak masalah. Gak takut kita kalau misalkan mengemukakan itu. Asal sumbernya jelas.
0: Asal
2: gitu.
0: Sumbernya jelas, terus apa yang kita kritik juga kita berikan saran gitu ya. Jangan cuma kritik aja. Apalagi yang mengundang suku itu gak boleh kan, ras dan sebagainya. Oke, mungkin kalian pernah gak sih ngelihat generasi dulu, misalnya kayak generasi di atas kalian nih, abang-abang lighting kalian sama generasi kalian nih, ada gak perbedaan tentang semangat kebangkitan?
2: Mungkin ya setiap generasi itu kan punya beda gitu kan, beda pandangan, beda didikan. Okay. Jadi beda-beda gitu kak. Okay. Apalagi kayak generasi-generasi yang duluan gitu, kayak generasi milenial, itu mereka punya semangat tersendiri kak.
0: Beda, maksudnya semangatnya beda-beda. Betul. Setiap generasi gitu ya. Kalau mengemukakan pendapat, kan mahasiswa nih, suaranya memang menjadi salah satu suara yang diperhitungkan dong. Yeah. Boleh bersuara misalnya gitu. Pernah gak ikut demo?
2: Kalau kami kak dari kampus gak boleh.
0: Gak boleh ya. Oke, memang nggak boleh lah. Ya. Ada peraturan tersendiri yang yang diberikan ya. Kampus kalian. Biasanya jadi kalau mau bersuara, mau menyampaikan pendapat, biasanya dari mana?
2: Mungkin diskusi dari kayak komunitas gitu kak, dari himpunan gitu, dari situ mungkin nanti pendapatnya.
0: Oke, udah dilakukan? Ada ikut komunitas?
2: Ada juga kak.
0: Ada.
1: Organisasi.
0: Oh iya, aktif di ini, di apa, BEM ya? Kalau di Politeknik namanya apa?
2: Kalau Politeknik ada BEM, ada DPM.
0: Aktif nggak di situ?
1: Saya bukan di BEM. Oke. Okay. Saya tuh di himpunan sama UKM.
0: Oh UKM. Ada ngebahas tentang hal-hal yang memajukan negara?
1: Kayak enggak.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Belum ke situ ya?
1: Belum ke situ.
0: Ya, tapi ide pasti banyak dong dari kalian generasi muda kan. Oke, apa sih menurut kalian peran para pelajar nih, para kalian mahasiswa untuk memajukan Indonesia?
2: Kalau peran kami sebagai mahasiswa itu kak, ya kayak kakak bilang tadi kan, mahasiswa itu suaranya diperhitungkan. Kayak baru-baru kejadian kemarin aja nih kak, di Banda Aceh nih.
0: Iya.
2: Kan karena mahasiswa.
0: Masalah JKA ya.
2: Iya, betul.
0: Gak apa-apa ngomong aja, boleh.
2: Kan, ya kan? Kemarin tuh karena ada bantuan dari rakyat, mahasiswa, aliansi, seluruh rakyat Aceh.
0: Ya kan? Pengen nggak sih kayak gitu kalian bisa pengen bersuara langsung gitu kan?
2: Pengen kak kalau boleh.
0: Kalau aja bisa yeah gitu. Tapi kan ya itu yang contoh nyata ya, seperti yang Kak Dira katakan tadi, mahasiswa mereka bersuara tapi tetap ada batasannya, ada sarannya juga di situ yeah, ya kan? Langsung ditanggapi sama yang mumpuni. Mungkin itu lebih ke diskusi kali ya kemarin ya, bukan yang
2: ya pauran diskusi
0: kasar
2: ya,
0: kan enggak di dalam
2: karena
0: ruangan
2: bertahap gitu ya kak.
0: Iya, di dalam ruangan dikasih mikrofon boleh berbicara. Nanti semoga kalian bisa merasakan ya.
1: Iya.
0: Kapan?
1: Itu belum tahu.
0: Oke. Kalau ngomongin kebebasan berpendapat dan media sosial, jadi kan media sosial ini adalah tempat yang sebebas-bebasnya sih ya, kita bisa mengungkapkan pendapat, tapi terbatas juga tadi karena ada undang-undang. Media sosial kalian pernah nggak digunakan untuk hal-hal yang mengemukakan pendapat untuk Indonesia?
1: Kok saya sih ada, itu di story WA aja, nggak tempat lain.
0: Kenapa?
1: Karena ya itu, karena takut kena pasal itu tadi. Karena di story WA aja menyampaikan kritik dan saran pemerintah.
0: Emang kalau di story WA nggak takutnya kenapa?
2: Orang-orang terdekat aja.
1: Karena orang-orang terdekat aja yang tahu, yang nomornya tahu.
0: Tapi Kak Dera bisa lacak loh apa status Lutfi lo. Walaupun nggak punya nomor Lutfi, ayo. Nggak bercanda ya. Jadi karena rasa takut tadi, ruang gerak jadi kalian batasi sendiri kan?
1: Iya.
0: Oke lagi tuh tahun periode 2. Jadi terkadang rasa-rasa takut para generasi muda untuk mengemukakan pendapatnya di media sosial jadi terbatas
1: iya
0: gitu ya. Ya sebenarnya sih nggak perlu takut ya, seperti yang kita bilang tadi ya, asalkan kita menjaga sopan santun di dunia digital tahun periode 2 ya. Oke, pada pagi hari ini harapan kalian apa sih untuk generasi Indonesia ke depan?
2: Harapannya mungkin anak-anak muda ini lebih bersuara aja kak,
0: kalian
2: untuk
0: kalian juga
2: kami sebagai anak muda gitu
0: iya,
2: kan.
0: Iya benar-benar.
2: Lebih terbuka, lebih bersuara, jangan takut lagi akan kegagalan untuk kedepannya.
0: Oke, kalau dari Lutfi gimana? Nih kan kamu konten kreator, isi dong kontennya untuk kebangkitan pemuda.
1: Iya.
0: Ya semoga bisa nanti dicoba ya. Kita masih ada event selanjutnya, masih ada memperingati hari-hari besar nasional yang mungkin bisa diisi dengan konten-konten bermanfaat dan penuh semangat. Terakhir dari kalian berdua sebagai anak muda bangsa Indonesia yang suara dan ide kalian tuh bakalan sangat dibutuhkan untuk negara kita nih. Menurut kalian ya, kalau dikasih kesempatan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh anak muda Indonesia, apa yang paling ingin kalian katakan?
2: Jangan takut untuk mencoba hal baru, Kak.
0: Oke, ini kayaknya dia takut banget.
2: Iya, betul ya.
0: Iya, kayaknya ketahan banget. Rafiq itu kayak sangat hati-hati gitu ya. Oke, kalau Rafiq gimana?
1: Kalau saya sendiri itu, apalagi bukan untuk anak muda juga, tapi untuk orang tua juga. Jangan apa-apa itu agama gitu.
0: Kenapa?
1: Menurut saya itu kan, misalnya kita menyanyi, nanti dicap itu nggak ada di zaman Rasulullah
0: itu keluar konteks dari Hari Kebangkitan Nasional mungkin itu dari pola-pola asum masing-masing gitu ya. Intinya apapun yang kalian lakukan tetap harus berlandasan agama, tetap harus berlandasan dengan undang-undang berlaku biar apa kan peraturan ini dibuat biar kita nggak salah jalan ya, Rafiqi dan Lutfi ya. Oke, selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional, semoga bangkit terus semangat kalian anak muda untuk setiap tahunnya, jangan melempem. Harus semangat para dewa. Oke, Spada pagi hari ini Rafiqi dan juga Lutfi nemenin Dera untuk kalian semuanya, dan Dera nemenin kalian sampai nanti di formasi 9 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Dr. Lia Susanti, SPJP, Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lux Mawe dan jadikan bagian dari euforia sepak bola dunia 2026.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM.
1: Pada.
0: Selamat pagi teman Produa. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSNMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Ketemu lagi barengan aku Marley yang nemenin kalian sampai di pukul 15 sore nanti ya di Santai Siang. Dan gak kerasa ya, sekarang udah jam 10:30. Semoga dari pagi tadi semuanya masih aman dan mood masih stabil ya. Dan pagi ini kayaknya ada yang lagi senyum lebih lebar nih dari biasanya ya. Especially buat fansnya Arsenal. Wah, selamat ya buat yang lagi happy karena tim kesayangannya akhirnya berhasil jadi juara Premier League. Setelah sekian lama nunggu, akhirnya bisa bilang juga ya kalau tahun ini bukan cuma harapan, nggak jadi runner up lagi nih. Yang semalam mungkin nonton sampai begadang ya, semoga hari ini tetap kuat lanjut aktivitas. Dan buat yang bukan fans Arsenal, tenang, pagi ini tetap milik kita semua kok ya. Dan teman berdua, stay di sini terus, aku bakal nemenin kalian dengan lagu-lagu yang bikin suasana makin hidup sampai nanti siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Hasan Desa Isika MSMUH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 40 menit setelah meninggalkan kita. Udah jam 11.40 ya teman-teman, berdua udah hampir jam 12 dan sebentar lagi mungkin waktu masuk waktu istirahat makan siang. Dan kita masih di Pro 2 Hitlist mancanegara ya teman-teman, berdua sampai di pukul 12 nanti. Darinya Shawn Mendes, Imagination. Ya buat yang mau request boleh langsung di TikToknya Pro 2 Logs mau ya, lagi live juga nih. Boleh typing langsung di kolom komentar atau di line WhatsApp di 0811-6715-952. Ada yang komentar nih, lagunya apa nih ya? Lagu Imagination ini. Teringat apa? Teringat mantannya zaman koas. Semoga dia bahagia dengan pilihan ibunya. Waduh, sabar Bang, masih banyak masih banyak di dunia ini yang bisa dicari ya. Enggak melulu soal pasangan. Baik teman berdua, nanti kita bakal balik lagi. Next ada Billie Eilish featuring Rosalia, Love Us Olvida.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, itu dia darinya GJ featuring Cantika Abigail dengan 2AM Calls. Baik, sudah hampir pukul 12 ya teman Pro 2. Dan semoga yang dari tadi kerja, kuliah atau lagi sibuk sama aktivitasnya masih semangat ya. Kalau mulai ngantuk tipis-tipis di jam segini, ya tenang, itu bukan kamu.

Aja, semua orang juga ngantuk jam segini biasanya ya. Kadang di tengah hari kayak gini kepala juga mulai rame sendiri, banyak yang dipikirin, ada yang belum selesai, ada juga yang sebenarnya udah tahu jawabannya tapi masih denial dikit ya. Ya buat yang masih berkutat dengan perasaan denial, cocok banget nih. Setelah ini kita dengerin dari lagu darinya For Revenge, Penyangkalan. Buat teman Pro 2 yang lagi pura-pura baik-baik aja, mungkin lagu ini bisa nemeninnya. Tetap di sini terus di Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Let's try.

Ya itu dia darinya Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Dan udah masuk di jam 12 atau 52. Masih di Santai Siang barengan Marley. Dan 52, pernah gak sih ada orang yang jelas-jelas kepikiran tapi pas ditanya malah jawab gak apa-apa kok? Atau jangan-jangan kita juga sering gitu ya, padahal dari cara ngomong, dari tatapan, bahkan dari cara diemnya aja kelihatan kayak ada yang dipendem ya. Dan siang ini kita bakal santai ngobrol santai tentang itu ya. Kenapa orang suka bilang gak apa-apa padahal jelas kepikiran. Kita mulai ditemani lagu ini dulu. Ada Risalah Hati, Yura Yunita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang yuk di Pro 2 Kuliner.

Itu dia darinya Kotak Bayang Abadi ya. Teman berdua kita masih bahas fenomena gak apa-apa. Nah, salah satu alasan orang sering bilang gak apa-apa karena gak mau jadi beban buat orang lain ya. Mereka itu mikir, ah nanti malah bikin orang lain ikut kepikiran. Akhirnya dipendam sendiri. Padahal sebenarnya lagi capek, lagi bingung, atau lagi kecewa. Kadang bukan gak mau cerita ya, cuma gak tahu harus mau mulai dari mana gitu. Dan lucunya, makin sering dipendam biasanya malah makin penuh tuh di kepala. Makanya ada orang yang kadang kelihatannya santai tapi ternyata pikirannya nggak pernah benar-benar santai dan istirahat ya. Oke teman berdua, kita lanjut lagi. Nanti kita balik lagi di lagu berikutnya. Ada David Kushner, Daylight.

Ya balik lagi teman Pro 2. Tadi kita udah bahas fenomena nggak apa-apa ya, dan kita masih bahas kalau tadi alasannya nggak mau apa ya, nggak mau jadi beban. Ada juga yang susah jujur karena takut dianggap lemah. Apalagi sekarang nih banyak orang yang terbiasa kelihatan kuat ya, di media sosial ketawa, bercanda, aktif, padahal aslinya lagi nggak baik-baik aja. Dan akhirnya kata nggak apa-apa itu jadi semacam tameng ya, biar nggak ditanya lebih jauh. Padahal jujur soal perasaan itu bukan berarti lemah. Kadang justru butuh keberanian buat bilang, iya aku lagi capek gitu. Oke, kita break dulu teman Pro 2. Dan untuk, ya kita masuk ke azan zuhur dulu sebentar lagi di 12.32. Nanti kita bakal balik lagi. Next ada Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu.

Ilahi, saya fakir, sedangkan engkau maha kaya. Saya lemah, sedangkan engkau maha perkasa. Saya bodoh, sedangkan engkau maha bijaksana. Saya bingung, sedangkan engkau maha tahu segala-galanya. Kita tunjukkan semua kelemahan kita, curhatnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Dan Allah senang banget dengar curhat hambanya. Allah itu gak pernah lelah mendengar curhat, doa, dan semua isi hati hamba-hambanya ketika mereka berbicara kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, Allah gak pernah bosan. Makanya Allah As-Sami' yang maha mendengar. Makin panjang curhat kita, Allah makin sayang sama kita. Beda kan sama orang, makin panjang curhat kita, makin ditandain besok-besok kalau kita telepon gak akan diangkat lagi. Pura-pura sibuk lah, terus kalau kita WA, japri gitu gak dibaca-baca, pura-pura tadi tinggalan handphonenya apa segala macam. Karena gitu kita mau curhat, bukannya Allah mendengar doang, malah Allah mendatangi kita. Wa idza salaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita enggak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasnya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia tuh. Allah manggil-manggil kita, kita tidur. Ilfil enggak Allah? Besok datang lagi, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil enggak? Besok datang lagi. Dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Gak pernah Allah ilfil sama kita.

Ya balik lagi teman Pro 2, darinya adalah nih Rambe Matahariku. Tadi kita udah dengerin azan ya, selamat menunaikan sholat zuhur untuk wilayah Los Mawai Aceh Utara dan sekitarnya. Dan kita lanjut lagi teman Pro 2, kita masih bahas fenomena gak apa-apa ya, masih di santai siang. Dan masalahnya ya, kalau semua dipendam terus lama-lama jadi berat sendiri ya, gak apa-apa ini ya. Hal kecil jadi kepikiran terus, tidur gak tenang, moodnya gampang turun, dan seringnya orang baru sadar dirinya capek setelah semuanya numpuk. Makanya penting punya tempat untuk cerita. Gak harus ke banyak orang sih, cukup satu orang aja yang memang bisa dipercaya. Karena kadang yang kita butuhin bukan solusi panjang lebar ya, cukup didengerin aja itu udah bikin lega. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Next ada Iklet Story dengan

Ya itu dia darinya Lomba Sihir dengan Andai Saja. Dan balik lagi teman Pro 2. Di part terakhir ini mungkin kita perlu belajar satu hal sederhana ya. Nggak harus selalu bilang nggak apa-apa kalau ada yang nanya. Kalau memang capek ya bilang aja capek. Kalau memang kepikiran nggak apa-apa buat jujur. Biar apa ya, biar lepas semua tuh ya. Karena kita juga manusia, bukan mesin yang harus selalu kuat terus ya. Dan buat kamu yang punya teman yang kelihatannya baik-baik aja, coba sesekali tanyain lagi ya. Serius tuh, beneran gak apa-apa. Siapa tahu mereka cuma lagi butuh ditemenin sebentar. Dan teman Pro 2, kadang yang paling susah itu bukan nyari jawaban ya, tapi mengakui kalau sebenarnya kita memang gak baik-baik aja. Oke, kita tutup dengan lagu yang satu ini. Ada Liodra, Teganya Kau.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksmawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, Radio

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Musik adalah cerita, dan cerita itu milik kita.

dengarkan mini drama musikal yang memadukan kisah, suara, dan energi kreatif musisi lokal. Saksikan pula momen apresiasi bagi musisi lokal dalam penghargaan Musikpreneur 2025 dengan penampilan spesial dari Vanessa Z dan Betran Peto. Kamis 4 Desember 2025 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Disiarkan langsung dari Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di Produ FM seluruh Indonesia. Kamu juga bisa saksikan di YouTube channel RRI Net Official. Kita Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

masih di semua 5,2 RRI Peredolong Semawi, teman terbaik kamu. 15 menit tinggalkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore teman Peredua. Dika menemani kamu selama 5 jam ke depan sampai jam 7 malam tentunya ya. Informasi dan juga lagu-lagu pilihan di spesial hari Rabu ini 20 Mei 2026.

Iya sih, teman pro 2. Untuk apa sih ada orang ketiga? Kan aku cuma maunya sama kamu aja gitu ya. Ini satu lagu dari Ekla dengan Cinta Segitiga. Selamat sore untuk kamu. Dan pastinya di sore hari ini aktivitas kita terus berjalan, walaupun mataharinya mendung sesekali, panas lagi. Tapi tetap teman pro 2, suasana angin kencang di luar sana masih terus harus selalu kita waspadai ya, mengingat teman pro 2 ini anginnya lumayan kencang, kayak tadi malam tuh kencang banget sih. Jadi selalu berhati-hati untuk kamu. Semoga aktivitas kita di hari ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita mau. Bersama kami di RRI Prodolog Semawi, teman-teman.

0: main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu. Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lok Sumawe dan jadikan bagian dari euforia Sepak Bola Dunia 2026. Whoa!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

40 menit tinggalkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Temu Pro 2 masih bareng Dika di Sore Ceria ya. Di Sore Ceria di suasana hari ini di hari Rabu ya. Hari ini juga Temu Pro 2 hari yang penuh kebahagiaan untuk kita semua. Kamu juga sedari tadi pagi sangat-sangat produktif dan semoga kamu juga bisa terus produktif bukan hanya di pagi sampai siang aja tapi dari sore sampai malam juga. Hari ini juga memperingati Hari Kebangkitan Nasional ya, yang kita ikuti upacaranya juga tadi pagi dan semoga Indonesia ini semakin selalu kuat. Walaupun sekarang kayaknya banyak sih problematik, bukan sekarang aja, dari dulu sih Teman Pro 2, tapi ya semoga kita bisa terus menjaga bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang terus kuat, tentunya dengan peran dari kita sendiri dan juga pemerintah tentunya. Selamat sore untuk kamu semuanya. Kumandang azan sholat asar untuk wilayah Kota Lok Semawe dan sekitarnya di jam 15:53 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan informasi dulu Teman Pro 2 ya, di mana setiap tanggal 20 Mei bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sebagai momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa, peringatan ini tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan tetapi juga ini maknanya sangat luar biasa Teman Pro 2 ya. Di mana ini menceritakan tentang semangat persatuan, perjuangan dan juga kesadaran nasional masyarakat Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional lahir dari berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 dan juga organisasi tersebut menjadi simbol awal bangkitnya kesadaran rakyat Indonesia untuk bersatu melawan penjajahan melalui pendidikan. Bukan hanya pendidikan aja, diikuti juga dengan organisasi dan juga perjuangan intelektual yang tidak ada habisnya. Dari sinilah tumbuh semangat nasionalisme yang kemudian menjadi fondasi menuju kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaan upacara Hari Kebangkitan Nasional juga memiliki berbagai makna penting. Salah satunya adalah sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan dan juga tokoh bangsa yang telah berjuang membangkitkan kesadaran rakyat Indonesia. Semoga Temu Pro 2 ya, ini bukan hanya sekedar upacara aja, tapi kita tahu di mana di dalam nilai-nilai yang sudah disebutkan tadi, di tengah perkembangan zaman yang sangat luar biasa dan tantangan modern yang dapat mempengaruhi rasa kebangsaan masyarakat tentunya. Terus bersama kami dan selamat melaksanakan ibadah sholat asar untuk wilayah Kota Lok Semawe dan sekitarnya sebentar lagi. Bersama kami di RRI Pro Lok Semawe, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sallu salatan muwadda'an. Ayo salat dan rasakan mungkin ini salat perpisahan, salat terakhir kita yang kita tunaikan. Rumus ini diambil di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Di ayat 45 Allah memberikan gambaran orang khusyuk. Ya wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kalau Anda punya masalah dalam hidup, kata Allah, jangan mengeluh. Ayo minta solusi kepada Allah. Pertama, terima dengan sabar. Menerima dengan sabar memberikan ketenteraman pada jiwa. Minimal jiwa tenang dulu walaupun solusi belum datang. Jiwa yang gelisah hanya akan menghadirkan keresahan dan sikap yang tidak penting, sehingga melahirkan hal-hal yang tidak kondusif. Nah, kata Quran, sabar dulu terima. Ini ujian. Tidak mungkin Allah menguji seseorang yang tidak sanggup menerimanya. Kaidahnya mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah hanya akan menguji seorang hamba kalau dia sanggup menerimanya. Kalau Anda sekarang bawa masalah yang sangat besar, itu hanya Anda yang sanggup, yang lain tidak. Makanya Anda yang diuji, bukan orang lain. Terima dengan sabar, ada pahala di dalamnya. Bukankah Anda ingin dekat dengan Allah? Dekat dengan Allah itu kuncinya kesabaran. Karena itu Allah firmankan, innallaha ma'as sabirin. Quran surah kedua ayat 153. Sabar itu adalah kalimat pembuka ucapan selamat dari malaikat ketika menyambut para ahli surga. Bukankah Anda ingin masuk surga? Maka di Quran surah ke-13 ayat ke-24, malaikat disebutkan dalam Quran menyambut ahli surga pertama kali dengan kalimat sabar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat ya, Anda sabar saat di dunia. Sabar. Dengan sabar ini Anda bisa masuk surga. Silakan nikmati tempat yang belum pernah Anda nikmati dan rasakan sebelumnya. Sabar. Dan sabar itu selalu bersanding dengan ujian. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155. Ya walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath-thamarat wa basyiril sabirin. Setiap yang hidup akan kami uji dengan berbagai persoalan kehidupan, bukan untuk membebani, kata Allah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Sebab seorang yang tidak diuji tidak akan ketahuan peningkatan kualitas hidupnya. Anak SD yang tidak ujian sulit bagaimana mengukur kapasitas ilmunya untuk layak masuk SMP. Anak SMP yang tidak ikut ujian sulit diukur apakah kualitas keilmuannya bisa enggak masuk dia ke SMA. Demikian dalam hidup, ketika kita diuji, hakikatnya Allah ingin meningkatkan kualitas kehidupan, bukan ingin membebani hidup kita menjadi banyak dengan persoalan. Ada yang gelisah, kata Quran. Ada yang kemudian berkurang harta benda. Ada yang makanannya kemudian belum didapati. Ada yang sakit sampai dengan wafat. Ada yang proyeknya mungkin diambil oleh orang lain. Tapi kata Allah, berbahagialah ketika Anda diuji dengan itu semua. Hal yang Anda lakukan pertama kali adalah sabar. Wabashshiris sabirin. Sabar.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Masih di semua 5,2 dari Prodol Semawi, teman terbaik kamu, teman Prodol. Selamat sore ya. Kita baru aja menyelesaikan ibadah sholat asar untuk wilayah Kota Lok Semawi dan sekitarnya. Jadi di sore hari ini mau ngepin aja nih teman Prodol. Kamu mungkin mau siap-siap, mau bersih-bersih rumah, mau bakar-bakar sampah, ataupun juga jam segini kamu mau istirahat aja, atau ada yang baru mau kerja, ada juga yang baru mau pulang kerja. Jadi aktivitas kita juga berbeda-beda ya. Jadi selamat sore untuk kamu dengan cuaca Teluk Semawi yang cerah. Semoga nih teman Prodol kita bisa sehat terus ya, mengingat ini banyak banget sih yang tiba-tiba sakit. Kenapa ya teman Prodol? Karena cuaca mungkin ya, pengaruh cuaca juga, terus juga teman Prodol suasananya dingin akhir-akhir ini ya. Jadi semangat untuk kita semuanya. Jadi selamat sore untuk semuanya di suasana hari ini ya. Dan kamu yang lagi nunggu anak pulang sekolah, pulang kerja juga, ataupun kamu juga lagi punya mau jajan-jajan mungkin di sore hari ini ya, semoga semuanya bisa kamu lakukan dengan penuh dengan happy-happy ya teman Prodol. Selamat sore tentunya. Kita hadirkan informasi dulu di mana cuaca ekstrim berupa angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Birun ya di hari ini, di mana ini terjadi di jam 2.03, di mana peristiwa tersebut teman Prodol mengakibatkan 5 unit rumah warga mengalami kerusakan ringan di Kecamatan Kuala dan juga Kecamatan Jangka. Berdasarkan laporan Pusdalops PBBPBD Kabupaten Birun ya, angin kencang terjadi di Gampung Cet Kuta dan Cet Gelompang Baroh Kecamatan Kuala serta Gampung Pateranuk Jangka Aluu dan Buga Krung di Kecamatan Jangka. Jadi rumah warga yang berdampak masing-masing milik Mustafa dan juga Zulfahmi, di mana Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh Baharun mengatakan masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah. Jadi cuaca ekstrim seperti angin kencang dapat terjadi sewaktu-waktu. Jadi masyarakat teman Prodol dihimbau ya untuk meningkatkan kewaspadaan terutama saat hujan disertai angin kencang gitu. Jadi harus selalu berhati-hati. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini teman Prodol ya, ataupun warga yang mengungsi tidak ada, tapi petugas BPBD Kabupaten Birun telah melakukan pembersihan badan jalan serta puing-puing atap rumah yang terdampak. Jadi saat ini kondisinya sudah kembali kondusif ya. Jadi hati-hati untuk kita semua, untuk kamu lagi teman Prodol, hati-hati ya dengan derasnya hujan dan juga angin kencang di suasana hari ini. Bersama kami di RRI Prodol Semawi, teman terbaik kamu, teman Prodol. Kita ke lagu berikutnya darinya, Hindia Rumah ke Rumah.

0: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxpawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxpawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Sore ceria, teman terbaik kamu.

0: Siapakah penemu kertas? Ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik. Nah, itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Ge, tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau jasai, Pak, deh.

jam 17 waktu Indonesia Barat, Temu Pro 2 jam 5 sore di suasana hari Rabu 20 Mei 2026. Ini cuacanya juga Temu Pro 2 udah mendung ya. Terus anginnya juga lumayan kencang. Selalu berhati-hati untuk kamu yang beraktivitas di luar ruangan, apalagi untuk kamu yang melintasi seputaran Blang Panjang, seputaran Blang Pulo dan sekitarnya. Selalu berhati-hati karena di situ kan rawan banget ya Temu Pro 2. Ranting-ranting pohon yang sangat tinggi, terus juga takutnya tiba-tiba pohonnya itu tumbang gitu ya. Selalu berhati-hati untuk kamu yang beraktivitas. Terus bersama kami di RRI Pro 2 Laksemawe, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

Masih di semula 5,2 RRI Prodolog Semawi, teman terbaik kamu. Selamat sore nih teman Prodolog semuanya yang pastinya di kota Lok Semawi ini udah mulai terlihat mendung ya. Kita tahu akhir-akhir ini cuacanya juga angin kencang, jadi kalau bisa teman Prodolog kamu mengurangi sedikit aktivitas di luar ruangan tentunya. Selamat sore, masih di program Sore Ceria bareng Dika sampai jam 7 malam. Karena nanti di jam 7 malam kita akan merelay Pro 2 Jakarta mendengarkan MLC seperti biasanya. Oke, kita masih ngebahas soal perkembangan teknologi yang sangat pesat ini teman Pro 2. Dimana kali ini judul dan gaya hidup anak muda menjadi perbincangan, dimana tren berbahaya ini yang pastinya kian mengkhawatirkan ya. Jadi sangat mengkhawatirkan teman Pro 2, dimana perkembangan teknologi digital ya membawa banyak kemudahan bagi kehidupan orang. Memang iya seperti itu, tapi dibalik itu semuanya kemajuan teknologi ini malah muncul sesuatu hal yang meresahkan, di mana maraknya judi online, pinjol gitu ya, yang pastinya ini membuat generasi muda ini udah mulai wanti-wanti nih. Jadi kemudahan akses internet serta promosi yang sangat luar biasa gencar di mana-mana ya, ini masih sangat masif ya di media sosial, membuat praktik online itu semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari kita tentunya. Bukan hanya kehidupan sehari-hari kita, tapi juga anak muda nih teman Pro 2. Jadi tidak sedikit yang awalnya cuma coba-coba aja gitu ya, terus karena penasaran ya udah deh akhirnya terjerat ke hal seperti itu. Walaupun memang banyak orang menganggap ini ya ini sekedar gaya hidup lah teman Pro 2 ya, ini bagian dari hidup yang sudah mulai modern gitu ya. Tapi sebagian anak muda juga tergiur dengan iming-iming keuntungan cepat gitu ya, gak perlu usaha, terus juga keuntungannya banyak, cepat, gak harus kerja keras seperti biasanya. Jadi beberapa tampilan aplikasi yang dibuat menyerupai permainan hiburan juga membuat judi online ini semakin mudah menarik perhatian remaja. Jadi psikolog muda pengamat sosial menilai bahwa judol ini ya bukan hanya berdampak pada kondisi finansial kita teman Pro 2, tapi juga kesehatan mental anak-anak muda sekarang. Jangan ya, kalau bisa teman Pro 2 harus dihindari yang seperti ini gitu. Jadi anak-anak muda sekarang harus apa ya, mereka itu harus benar-benar menjadi anak muda yang kuat ya, bukan hanya kuat secara fisiknya tapi mentalnya juga. Jadi tinggalkan hal-hal yang merugikan, karena masa muda kita itu masih sangat panjang. Usianya masih 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun itu masih sangat muda gitu ya. Orang tua udah nyokolahin, udah kuliahin gitu ya. Jadi setidaknya kamu juga harus memberikan yang terbaik untuk orang-orang tersayang. Aduh, miris sih teman Pro 2, tapi tenang aja. Selama kamu masih terus masih terus logis. Jadi jangan sampai kamu terjerat gitu ya. Karena banyak sekarang dari pertemanan, dari lingkungan yang membawa anak-anak muda itu bukannya malah menjadi anak muda yang baik, anak muda yang sejahtera gitu ya, mereka malah sebaliknya gitu teman Pro 2. Jadi jangan sampai hal itu terjadi ya. Apalagi pertemanan itu sangat nomor satu sih ya. Pertemanan teman-teman di kampus, pertemanan di kantor, di sekolah itu sangat yang inilah yang mendukung kita tentunya, sosial itu ya. Jadi semoga orang-orang tua kita juga diberikan kesehatan sampai akhirnya bisa melihat kita menjadi anak-anak yang sukses gitu. Selamat sore untuk kamu semua, masih di 95,2 RRI Prodolog Semawi, teman terbaik kamu. Kamu gak usah khawatir ya, kalau misalkan dengerin radio sekarang udah canggih banget teman Prodolog. Kalau misalkan dulu kita harus buka radio gitu ya, tapi kalau misalkan sekarang kita udah ada aplikasi, udah ada RRI digital gitu ya, kamu tinggal install aja di Play Store ataupun App Store ya. Kita juga ada bergabung di lamannya TikTok gitu ya teman Pro 2 di sore hari ini. Selamat sore untuk kita semuanya, selalu sehat, dan kita juga selalu mengingat kesehatan itu nomor satu ya. Jadi salam juga dari
Jawa Tengah ya. Oke, terima kasih Miu Miu yang terus di sini bareng aku ya di RRI Prodolog, semuanya teman terbaik kamu. Untuk kamu yang mau request bisa banget di 0811-6715-952. Ketika menatap, karena ku tak kuat. Lagu yang candu darinya Rizky Febian ya, dan juga Andrian Khalif dengan Alama ya. Kali ini darinya siapa lagi kita pilihin? Kita pilihin dulu ya teman perdua darinya. Coba kita ke Gia Indrawari ya. Gia Indrawari ini dibilang sama orang, kita kalau misalkan dia lagi live kita gak tahu nih ini dia ya, karena wajahnya berubah-berubah saking cantiknya. Ya ke Gia Indrawari dengan Seribu Kali di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat hari Rabu di suasana sore hari ini di Sore Ceria.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

unik di dunia. Tahukah kamu, negara yang paling sepi di dunia adalah Mongolia. Kepadatan penduduknya 1,7 jiwa tiap kilometer persegi. Nauru adalah negara tergemuk di dunia karena 95% penduduknya mengalami obesitas. Rusia merupakan negara penghasil oksigen terbesar di dunia karena 25% wilayahnya tertutup hutan. Di Singapura, setiap 6 rumah tangga terdapat 1 rumah tangga yang memiliki kekayaan 1 juta US dollar lebih. Kanada merupakan negara dengan tingkat pendidikan tertinggi di dunia karena hampir 50% penduduknya menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang S2. Amerika Serikat merupakan negara dengan populasi kunjungan ke bar terbesar di dunia. Dan di Jepang, lansia dengan usia di atas 100 tahun ada lebih dari 70 ribu jiwa.

17 waktu Indonesia Barat. Masih di 95,2 RRI Produk Semawe, teman terbaik kamu. Dan sekarang menuju jam 6 sore, teman Produk. Aktivitas kamu juga sudah mulai lebih slow ya di sore hari ini, karena udah bekerja di sore hari juga. Terus kamu juga sudah sibuk dengan semua aktivitasnya. Dan sekarang kayaknya gak terlalu ribet lagi sih ya setelah aktivitas di pagi hari. Hari ini juga memperingati Harkitnas ya, yaitu teman Produa hari kebangkitan nasional ya. Dan ini sangat penting sih, jadi bukan hanya sebuah seremonial aja, tapi ini juga di dalamnya ada sejarah perjuangan bangsa dan juga semangat untuk persatuan perjuangan dan juga teman Produa kesadaran nasional masyarakat Indonesia. Jadi selamat sore untuk kamu, masih di sore ceria bareng Dika sampai jam 7 malam, sebelum nanti di jam 7 ataupun jam 19 waktu Indonesia Barat kita akan merilai Pro 2 Jakarta, mendengarkan musik live chat. Dan acara ini juga disiarkan oleh seluruh Pro 2 RRI di seluruh Indonesia. Oke, masih punya banyak waktu sebelum kita closing, nanti kita masuk ke program Jazz More ya di jam 18 sampai dengan jam 19. Tadi kita udah ngomongin soal yang dikhawatirkan semua orang adalah penggunaan media sosial, salah satunya dengan iklan-iklan yang mungkin ya, beberapa media sosial juga kayak iklan di aplikasi games ya, itu juga bisa membuat anak-anak itu kecanduan. Dari pertama iseng-iseng coba judol, akhirnya mereka terjerumus ke hal-hal seperti itu, teman Produa ya. Begitu juga kali ini kita akan ngobrolin soal bagaimana sih kita ya mencegah anak agar enggak kecanduan gadget sejak dini. Apalagi perkembangan teknologi ya saat ini telah membawa berbagai kemudahan, teman Produa, dalam kehidupan masyarakat, mulai dari sektor pendidikan ya sampai ekonomi. Tapi kamu harus ingat, di sisi lain peningkatan akses teknologi, teman Produa, juga menghadirkan tantangan baru, terutama terkait kemampuan literasi digital dan juga perlindungan anak di ruang digital. Jadi Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Kota Banda Aceh, Syukriyah SKM MKM, mengungkapkan perkembangan dunia digital yang memberikan dampak positif bagi banyak pihak. Namun menurutnya, teman Produa, peningkatan penggunaan teknologi belum selalu dibarengi dengan kemampuan literasi ya yang memadai. Jadi perempuan di Aceh itu mulai memanfaatkan era digital untuk kegiatan ekonomi dan juga edukasi, misalkan melalui pelatihan bagi pelaku UMKM, terus juga dunia digital yang memberikan segala banyak manfaatnya, dari affiliate gitu ya, dari ibu-ibu yang seorang ibu rumah tangga. Kita kan sering melihat ibu-ibu rumah tangga gitu ya, sambilan masak dia juga kayak nge-vlog gitu ya. Dia juga kalau misalkan dulu bilangnya nge-vlog sih, kayak dia membagikan resep-resepnya gitu ya. Ini juga sesuat,

juga lagi banyak kerjaan gitu, tapi handphone malah dikasih untuk anak. Anak harus makan, kalau nggak mau makan, kalau misalkan nggak ada gadget. Itu sih temen pradua. Itu miris banget sih, misalnya anak-anak yang memang dia itu nggak, apa ya, dia itu enggak di keseharian dia itu kalau misalkan dia enggak dikasih handphone sambilan ada handphonenya, terus juga nanti bakal makan gitu ya. Jadi kalau misalkan enggak ada handphone, enggak ada game, enggak mau makan. Nah, ini nih teman perdua. Ini berbahaya banget sih. Apalagi mirisnya adalah misalnya malam-malam gitu ya, yang harusnya anak udah istirahat tapi karena mamahnya pengen nongki, pengen nongkrong gitu ya, anak ya udah mamanya ngomong sama teman-temannya, anak sibuk sama handphone. Bahkan yang sedihnya semuanya pegang handphone. Ayah pegang handphone, ibu pegang handphone, aku juga pegang handphone sebagai anaknya, adik juga pegang handphone. Jadi apa yang mau dibicarakan gitu teman-teman. Jadi dari sekarang nih ya, dari sekarang kita mulai perlahan, bukan kita gak boleh gitu ya, bukan kita gak boleh kasih gitu untuk anak gitu ya, tapi lihat usianya juga. Jadi anak-anak sekarang semakin terpapar teknologi sejak usia dia masih kecil ya, dan ini pastinya menjadi peluang besar untuk di dalam pikiran dan mental dia itu nantinya kecanduan gadget teman-teman. Jadi semoga kita sebagai orang tua harus bijak. Aku tahu sih teman perdua, pasti kita udah paham, kita itu udah melakukan yang terbaik untuk anak, kita udah memberikan pendidikan, kita udah sangat-sangat berusaha menjadi orang tua yang baik. Tapi dari sekarang nih teman perdua, kita mulai memperbaiki semuanya. Perbaiki apa tuh Dika? Perbaiki dari penggunaan gadgetnya, terus juga memperbaiki dari kondisi mentalnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu punya waktu nih sama anak-anak kamu teman perdua, jangan main handphone. Jadi luangkan waktu untuk mereka, karena toh kita udah bekerja gitu ya, udah bekerja dari pagi, siang, lanjut lagi sampai sore bahkan. Jadi kapan nih kita punya waktu untuk anak kita gitu. Jadi luangkan waktu sebisa-bisa mungkin dan sesempat-sempatnya kamu untuk anak tercinta, karena anak masih sangat butuh kasih sayang kita. Jadi yang nemenin dia itu bukan sekedar handphone aja, tapi juga jiwa raga dari orang tuanya teman-teman. Oke, terima kasih untuk kamu semuanya yang pastinya masih terus mendengarkan. Sebelum kita closing, kita dengerin dulu darinya Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

3 menit tinggalkan pukul 18 waktu Indonesia Barat atau Pro2. Terima kasih karena kamu masih terus mendengarkan Pro2log, semuanya teman terbaik kamu. Dan sudah saatnya teman Pro2 kita mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 19 waktu Indonesia Barat. Di jam 19 waktu Indonesia Barat kita lanjut mendengarkan MLC seperti biasanya sampai jam 20 ya. Terima kasih untuk kamu, mohon maaf jika ada salah kata selama dikandemanin kamu. Jangan lupa teman Pro2, di luar suasananya lagi dingin dan juga angin kencang. Selalu berhati-hati untuk kamu. Terima kasih. Kita masuk ke program jazz musik. Dan sedikit informasi juga untuk kamu, kumandang azan sholat maghrib di wilayah Kota Lok Semawe, Aceh Utara dan sekitarnya di jam 18.41 waktu Indonesia Barat. Bersama kami di RRI Pro2log Semawe, teman terbaik kamu.

0: Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro Dialog Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

sekali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya, dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmidzi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah SWT.

diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

malam. Ketemu lagi ya bareng sama Kangga malam hari ini, tentunya di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin teman berdua. Tapi tentunya bakalan gak sendirian banget, karena nanti ya namanya Music Live Chat pasti menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi Dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Sufian. Seru ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya, sama Fadila mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Wah, udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga tentunya sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Mm-mm. Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: single? Waktu banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya gak sendirian Fadila, yeah. Tapi bareng sama Danish.
1: Bila lagi OTW, 10 menit lagi
0: sampai. 10 menit sampai, dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi, kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu. Mm-mm. Karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Oh, di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta. Mm-mm. Terus kemarin kita udah mediatur, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Mm-mm. Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama sama
1: Am Sharli, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Ya, judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah ke satu event kak, tahun 2022. Cuman kayak aku gak tahu dia siapa, dia juga gak tahu aku siapa mungkin.
0: Okay. Ya. Tapi sebenarnya penyanyi gitu,
1: iya, penyanyi.
0: Di sana, di Malaysia.
1: Kita, itu acara fashion show gitu di Malaysia. Guestarnya aku, terus satu pemain biola dari Jogja, sama satu lagi dia. Terus kayak ya udah kita cuman kayak hello Fadila, Danish gitu doang. Terus kita gak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya.
0: Okay.
1: Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah, jadi aku cover lagu dia, tapi pakai versi duet, dia pun juga cover lagu aku, jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita nggak duet aja kak kita bikin lagu gitu? Si anak si Asbun ini asal bunyi aja, kok ternyata mau.
0: Mau, oke.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genrenya sama nggak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B.
0: Oke.
1: Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
1: Okay. Betul. Jadi akhirnya aku tanya, "Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu?" Soalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu Simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita nggak jodoh sama lagunya, jadi nggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan, bukan ghosting sih, kayak diemin gitu.
0: Nggak ada kabar gitu ya, udahlah dibiarin aja dulu gitu ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana, karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini, bukan yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya nggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh nggak mau yang kayak, "Kak sorry ya, kita gak jadi duet dulu," atau "Kak sorry ya, lagunya gak jadi dipakai." Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Iya, betul. Akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro tuh kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini Simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya
1: Andre,
0: kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena, aku bilang, "Kak tolong bikinin lagu dong," gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak gitu.
0: Padahal yang pertama tuh udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya.
1: Udah lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu Simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu. Terus aku kirim ke Danish kan. Aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya aku baru udah bilang gini, "Kak, ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, gak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu." Ternyata dia suka.
0: Oh ya. Ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya gak suka kelewatan juga, karena ciptain Mas Hendro ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in this guys ya. Maksudnya something, sesuatu yang gak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, Simpul ini gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur, maksudnya kayak, "Kak, kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
0: gak dapet lagu yang bagus ini nih."
1: Terus dia bilang, "Iya Fadila, bener juga." Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda gak sih mereka ini?
1: punya. Karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua. Dari Amshar, Lee, Kak Ain Abdul sama Danish itu semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amshar lebih apa? Lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Lebih Melayu, terus dia lebih tinggi
0: suaranya. Lebih tinggi suaranya. Yang melengking-melengking gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau ini kan apa, Danish dia R&B banget,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul. Jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu. Karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah
0: gitu. Dan rilisnya itu di dua negara dong. Maksudnya ya, di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Gitu. Jadi kayak ini balap-balapan ganti-ganti.
1: Iya, betul.
0: Kapan sih memang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu.
0: Dua minggu yang lalu ya, berarti masih di bulan Mei.
1: 1 Mei.
0: Rilisnya. 1 Mei. Oh, 1 Mei. Oke. Okay. Wah, seru banget ya. Nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simple yang diciptakan sama Sendro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih,
0: tahu ya,
1: cuman tapi
0: lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan, jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh, rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong masih ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda nggak sih? Algoritmanya tuh sama gak sih ketika ada pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenernya
0: di Malaysia.
1: Sebenarnya mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan? Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya.
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini, simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, "Kak, aku hari ini upload ini." "Yaudah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya." Jadi kayak
0: rebutan, kayak rebutan gue dulu nih gitu ya.
1: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan, enggak bisa collab kan. Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, "Yaudah Fadila, kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya." Gitu.
0: Okay, itulah ya pentingnya collab. Tapi itu yang jadi seru sebenarnya ya, karena kan masing-masing jadi punya itu tadi itu inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simple ini ketika kamu bikin minta sama Sandro gitu, udah terserah Mas Sandro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama?
1: Sebenarnya aku cuma request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Sudah bilang, "Kak, aku pengen love song."
0: Jangan patah hati mulu gitu ya.
1: Iya, karena aku kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang, yang mungkin kita udah kenal lama gitu, oke. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak,
0: Aduh,
1: kayak tiba-tiba gak muncul aja gitu.
0: Agak terkungkung gitu ya, jadi gak bebas. Nah, akhirnya jadi simple. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah, kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship atau LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya gitu.
0: Enggak akan bisa terpisahkan pokoknya. Betul. Itu simpul ya. Simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Itu gitu terus. Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya. Ini simpulnya simpul mati.
1: Betul. Jadi spesifik ya.
0: Spesifik. Dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama ya, karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa mungkin membayangkannya ya, seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita enggak ada maksudnya kita enggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul, gitu. Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Ya, jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini. Dan misalnya gak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya, jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya. Tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul tadi katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan
2: halo.
0: Selamat datang. Yes. Selamat datang di Pro 2 FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih. Boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa. Dengar.
0: Oke. Danish, tadi udah banyak ngobrol sama yeah. sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa gimana tuh ketika melihat satu event nih sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble,
2: sangat humble gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to earth.
0: Very famous ya.
2: Iya, ya bukan dia saja, tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Yeah. Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya. Ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan. Dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia itu ya. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak dia.
2: Banyak sebenarnya.
0: Banyak banget ya?
2: Iya. Banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danish?
2: Kamu. Kayak jadi segan loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Danish sudah di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama ya, juga ya.
2: Itu first single saya.
0: First gitu. Single di 2019.
2: Iya benar.
0: Dengan genrenya, tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya?
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad.
2: Ya, tapi sebelum saya ke dunia mainstream, saya perform di wedding dulu.
0: Event
2: corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang. Dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadil Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadil Intan coba?
2: Oke, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa, nakal ya suka bercanda.
1: Jaya. Dia juga
2: tapi saya suka orang yang begitu bercanda, jadi kita dirasa
0: happy, ya?
2: Happy gitu
1: ya,
2: happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple, sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu, tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy,
0: enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga, cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih besar.
0: Lebih megah.
2: Lebih
0: karena ada orkestranya juga di situ.
2: Ya gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ni kali pertama. Jadi ya saya happy.
0: Yeay, Fadila seru banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Karena ya akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time ya, kita putar di Pro 2 FM Jakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Fadila gitu semua, nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya. Storyline, iya.
0: Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu kita syuting di Bandung sih.
0: Oh, di Bandung. Yeah. Kenapa nggak di Malaysia? Masih.
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin.
1: Ya, okay, ya. Insyaallah.
0: Ya, pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Simple. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih. Paling maksudnya sepatu juga tali sepatu
0: gitu kan. Tali sepatu, bukan simple, tali simple.
2: Malah mungkin ini pramuka. Apa? Simpul
0: tali simpul pramuka, iya. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul itu bahasa di sini lebih itu lebih formal ya gitu.
0: Iya, yeah. lebih formal. Ya. Oh. Sebenarnya kan ikatan ya, kata tingkat simpul gitu. Ada kesulitan ya sih? Ini pertama kalinya Danish collab with Indonesia
1: dengan
0: singer ya?
1: Ya, ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan enggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul enggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi gitu. Sama lah, kita ngomong Malaysia, Danish dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danish juga ngerti
1: ngomong
0: apa gitu. Tapi jadi enggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja, ya tidak banyak perbezaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya, ya. Tapi bila berbahasa itu agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
0: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini, tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsena yang merupakan nama Andre. Besar itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat, happy sebab sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia.
0: Iya,
1: yeah, gitu. Jadi ya, impian saya tercapai lah. Yeah, thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Yeah. Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini tiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu, maksudnya kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu, ada nggak?
2: Ih, banyak juga kak, aku banyak juga ya? masih belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen duet sama ini gitu.
0: Terus tapi kesampaian
2: ya,
0: gitu
2: jadi
0: ya.
2: Aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu. Terus kalau oke ya kita jalan kayak gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak, jadi alhamdulillah dapat project-project itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
0: Mungkin nggak kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
1: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie
1: gitu. Iya sih, tapi cuma kalau saya sendiri saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Menjadi soundtrack, ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack ini first time.
0: Nah, siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadila ini Queen-nya
1: Queen of soundtrack gitu kan. Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada, "Belum lah, dia tuh masih single." Gitu.
0: Jadi ya, setiap kata kan adalah doa ya, guys.
2: Iya,
1: kita aminkan aja. Iya.
0: Iya, dan kecuali memang enggak ada karyanya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtracknya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danish mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadila? Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan?
2: Yeah.
1: Ya gampang sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadila mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya, yeah, betul.
1: Ya soft gitu. Jadi senang blend sebab kita kan pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
2: enggak terlalu effort sih sebenarnya, yeah, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah natural aja ya.
1: Iya, natural aja.
0: Yang direct siapa? Apakah Barsena? Oh, sekalian ya. Yeah. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
2: aku
0: juga.
2: Aku kalau enggak ke Barsena enggak
0: mau. Yeah.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya. Ke
2: Barsena yang ngedirect.
0: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu yang wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
1: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Hmm. Ya, harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
0: dan itu
1: okay aja.
0: On the spot di saat take recording sebenernya, ya.
1: Yeah.
2: Jadi aku tuh enggak pernah denger Kak Danish nyanyi simple.
0: Serius?
2: Kirim aku demo kan?
1: Enggak. Iya, enggak. Oh iya, aku baru ingat loh, aku enggak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim. Kirim
0: dulu coba cocokkan
2: nih. Kirim kan. Ini tuh enggak kirim-kirim. Dia terlalu sibuk, guys. Terus tuh tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak, tapi Kak Danish belum kirim demo. Sudah, Pak. Terus kayak ya udah karena dia juga sangat profesional jadi kayak akhirnya
0: okay,
2: gitu.
0: Yeah, yeah, gak salah lah ya. Jadi memang ke di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
2: direct video di YouTube Fadila Intan.
0: Fadila Intan ya, bisa dicek di situ, otomatis sudah bisa di request di Produce Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadila dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya,
2: yeah,
0: di Kamis Jumat ya. Tapi promonya
2: Jumat hari
0: ya. Cepat apa yang ketemu sama Danish sama Fadila mungkin bisa cek lah di radio Bandung ya. Yeah. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
2: Iya, yeah, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
2: Iya yeah, hari Minggu.
0: Hari Minggu di Bandung. Wah gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
1: Iya benar. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
2: Lebih ya. Banyak sebenarnya.
0: Yeah. Lebih banyak ya.
1: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagu ini baru rilis dua minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
0: Gokil, yeah. Trending 12.
1: Yeah.
2: Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
2: Iya, seneng banget kita ya.
1: Yeah.
2: Maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Betul, konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke. Okay. Pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia harus nyanyi dulu di sini.
1: Boleh boleh.
0: Habisnya kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit teman berdua ya udah dulu buat music live chatnya hari ini dan thank you banget buat teman berdua yang udah ngikutin dari tadi ya dari jam 7 waktu Indonesia Barat sampai ketemu lagi besok tapi besok nggak sama Kangga besok sama Edit kalau nggak salah ya. Ya udah. Kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadila dan juga Danish dengan Simple. Kakak pamit ya, bye-bye.

Ya masih di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2 masih bareng dengan Chef, dan senang sekali Chef kembali menemani kalian nih di malam ini teman Pro 2. Tadi kita udah ngikutin seperti biasanya ya teman Pro 2, dari hari Senin sampai hari Jumat itu ada MLC Music Live Chat, dan baru aja ya tadi kita gabung sama RRI Pro 2 Jakarta teman Pro 2. Dan tahun berdua, dan sekarang kembali lagi Chef yang bakal nemenin kalian ya. Kenapa Chef kegirangan ya? Karena kayaknya udah rindu banget pengen nemenin kalian lagi. Sampai nanti jam 12 malam bakalan nemenin kalian tahun berdua nih. Cadangan cintamu. Dan ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di Jaga Malam RRI Pro 2 Lux Mawai pastinya ya. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan teman Pro 2, saya udah siapin satu buah lagu darinya Gaya Indrawari untuk kamu semua dengan 1000 kali.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball man

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Yap, masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan balik lagi bareng Chef pastinya teman Pro 2 ya. Masih di jaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2 ya. Jadi kalau malam-malam itu sebenarnya gak boleh galau teman Pro 2. Kenapa kayak gitu? Justru sebenarnya malam itu jadi apa ya? Jadi tempat kita kayak rumah lah gitu ya, untuk melepas penat gitu, tempat kita untuk pulang ya, coba ngobrol sama diri kita sendiri gitu teman Pro 2. Tapi jangan yang ya sebenarnya kalau kita galau itu penyebabnya karena apa sih kira-kira teman Pro 2? Karena kayaknya kenangannya gitu teman Pro 2. Yang pertama yang bikin berat ya, bisa yang mempengaruhi kita untuk bisa menjadi galau itu ya biasanya karena kenangannya. Terus juga kayak kita belum terima nih gitu ya. Belum terima apa? Belum terima kayak kalau kayaknya nanti dia bakalan sama orang lain misalnya gitu ya. Atau nanti bakalan kayak let's say kita bilang ya kamu gak bakalan hidup sama dia, atau nanti gimana sih dia kalau gak sama aku gitu. Nah itu yang buat berat sebenarnya tahun Pro 2. Tapi ya lebih dari itu juga ada sebenarnya ya, banyak berbagai macam alasan orang bisa menjadi galau sih tahun Pro 2. Ya pada intinya hidup ini harus memang terus berjalan tahun Pro 2. Kamu gak bisa mengulang waktu, tapi kamu bisa belajar dari waktu yang lalu gitu tahun Pro 2. Jadi kamu jadiin pengalaman gitu ya, terus kamu ambil hikmahnya dan ya coba menjalani hidup untuk kedepannya itu menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya gitu tahun Pro 2. Jadi harus ada alasan kita bertahan juga gitu tahun Pro 2. Harus ada alasan, bukan bertahan untuk galau ya, maksudnya harus ada alasan kita bertahan dan mampu melewati kegalauan itu tahun Pro 2. Bertahan untuk diri kita sendiri gitu. Kenapa saya bilang untuk diri sendiri? Ya karena kayaknya galau itu cukup menguras tenaga teman Pro 2 ya. Terus juga cukup-cukup butuh effort yang ya menguras energi sekali lah pada intinya teman Pro 2. Jadi ya memang harus kita lewati gitu. Jadi kamu harus sayang sama diri kamu sendiri juga gitu ya. Kamu pertanyakan tuh diri kamu sendiri, sedih-sedih kayak gitu. Apakah tubuh kamu gak capek? Apakah badan kamu gak terasa terkuras energinya dengan hal-hal yang seperti itu tahun Pro 2? Jadi kamu harus punya pijakan juga untuk melangkah ke depan gitu tahun Pro 2. Nah jadi ya seperti yang saya bilang tadi, hidup itu bakalan terus berjalan tahun Pro 2. Hidup itu bakalan terus berlalu gitu ya. Mau gak mau tahun Pro 2 gitu. Jadi ya ayolah sama-sama gitu tahun Pro 2. Dan juga ya pastinya jangan galau-galau dong, karena siapa bakal nemenin kamu kan.

baik ke depannya, atau mungkin ya pahitnya kita bilang kayak gini, kamu harus begana, kamu harus begini gitu ya. Terus juga kalau ada orang yang koreksi kamu, nah kamu juga salah sebenarnya, harus gini dan gini. Nah kamu harus terima itu tahun pro 2. Kenapa? Ya karena biasanya orang-orang seperti itu yang benar-benar sayang ke kamu. Circle-circle orang-orang yang seperti itu biasanya memang bukan hanya mensupport kamu secara lebih gitu ya. Mereka memang pengen kamu berubah. Mereka pengen kamu keluar dari kesedihan itu, dari kegalauan itu, tahun pro 2. Kalau cuman hanya bisa mendengarkan kamu aja tapi enggak ada solusinya, tahun pro 2, dan enggak mau mengkoreksi kalian, kayaknya ya dia cukup tahu aja. Dia hanya sebagai pendengar yang budiman gitu, tahun pro 2. So ya tahun pro 2, biar gak sedih-sedih lagi, saya udah siapin satu buah lagu darinya, Rizky Febian featuring dengan Adrian Khalif, untuk kamu semua tahun pro 2. Ini dia, langsung aja, Alamang.

Ya masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Welcome back di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Seperti biasanya. Ya barusan aja kita dengerin darinya Arsy Widianto featuring dengan Tiara Andini, teman Pro 2 ya. Dengan judul lagunya Masih Hatiku, teman Pro 2. Ini salah satu lagu yang rilis di tahun 2024, teman Pro 2, dan merajai tangga lagu Indonesia ya. Karena di mana-mana juga lagu ini diputar, teman Pro 2. Terus juga kalau kamu sering nongkrong di kafe-kafe gitu ya, teman Pro 2, kebanyakan lagu ini diputar juga, teman Pro 2. Terus juga banyak musisi-musisi yang coba ngebawain lagu ini, teman Pro 2 gitu ya. Karena memang di medsos, salah satunya di TikTok, ini cukup naik banget lagu ini, teman Pro 2 ya. Dan ya cukup dalam banget juga ya lirik-liriknya, teman Pro 2.

Nah, teman Pro 2, untuk kamu yang penyuka lagu-lagu mellow ya, kayak gitu ya. Karena ada beberapa bagian nih teman Pro 2. Ada orang yang memang sebenarnya dia enggak galau, tapi playlist dia itu ya memang lagu-lagu mellow semua teman Pro 2 gitu. Memang genre lagu dia gitu. Emang hidupnya genrenya kayak gitu, sedih-sedih mellow gitu teman Pro 2. Padahal dia biasa aja. Dia enggak lagi galau juga, dia enggak lagi sakit hati atau lagi baru putus juga. Ini semua sebenarnya tergantung teman Pro 2. Kalau kamu tuh tipe yang mana teman Pro 2? Mungkinkah tipe seperti yang udah siap sebutin tadi gitu ya. Ya terserah, mau enggak kenal kondisi, mau kondisinya lagi seneng juga, mau kondisinya emang lagi benar-benar sakit hati atau lagi galau juga, ya playlistnya mellow tetap gitu. Atau memang sesuai dengan kondisi hati gitu tahun Pro 2. Ada orang-orang yang memang kayak let's say kita bilang menyesuaikan dengan kondisi hatinya. Kalau dia lagi senang lagunya bakalan yang senang-senang gitu ya, menyesuaikan dengan moodnya dia gitu tahun Pro 2. Terus juga kalau memang lagi galau gitu ya, lagu yang dia suka playlist-playlistnya tuh ya emang lagu-lagu galau semua. Kalau kamu ini tipe yang mana tahun Pro 2? So ya teman Pro 2, adakah hatimu masih untukku teman Pro 2 ya? Kamu boleh coba tanyain ke gebetan kamu mungkin, atau ke orang tersayang kamu, atau mungkin untuk siapa aja ya teman Pro 2. Manda langsung nyinyir teman Pro 2. Ya karena emang lagu ini tuh cukup-cukup dalam banget teman Pro 2 ya. Siapa sih yang gak tahu Tiara Andini kalau udah ngebawain lagu-lagu galau gitu ya. Dan juga lirik-liriknya memang kayaknya cukup menyayat hati sekali ya tahun berdua gitu. Ini lagu yang luar biasa seperti yang udah Syaf spill ke kalian tadi. Ini lagu cukup menjadi atau cukup merajai tangga lagu lah di tahun 2024 lalu tahun berdua.

kedua, walaupun ini lagu tahun 2024 gitu ya. Sampai sekarang juga masih banyak banget diputerin, masih banyak banget juga didengar tahun kedua, dan masih enak didengar sampai sekarang tahun kedua. Karena memang biasanya lagu-lagu kayak gini tuh memiliki tempat di hati pendengarnya masing-masing gitu tahun kedua.

Dan so ya tahun produa, Chef udah siapin juga salah satu lagu yang luar biasa dalam juga, gak kalah dengan lagu ini ya. So buat kalian yang penasaran, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Pawe, teman terbaik kamu.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: or you could say fuck the system.
1: Waktunya jaga malam
2: bersama Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Ayah, kalau aku tanam pohon sekarang, nanti pas aku besar, pohonnya ikut besar juga enggak?
5: Tentulah, pohonnya bisa besar. Bahkan mungkin lebih besar dari badan kamu.
4: Ayah serius? Wah, berarti kalau aku tanam banyak pohon, bumi juga jadi kuat ya?
5: Iya nak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa bermanfaat untuk jutaan orang di masa depan. Bisa kasih oksigen, bahkan bisa mencegah banjir.
4: Berarti aku bisa bikin bumi tersenyum.
5: Bukan hanya bumi, ayah pun bangga. Karena masa depan itu gak cuma milik ayah, tapi juga milik kamu.
4: Ayo ya, kita tanam pohon lagi biar bumi tambah tersenyum.
5: Oke, tapi yang nyiram kamu ya.
4: Oke, siap ayah.
0: Tanam satu pohon hari ini, wariskan untuk masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika SMUH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux, Mamai teman terbaik kamu tahun Pro 2. Masih bareng dengan Chef di malam ini tahun Pro 2. Ya pastinya bakal terus nemenin kalian tahun Pro 2. Ya mungkin segala apapun aktivitas kalian di malam hari ini tahun Pro 2, semoga bisa terhibur lah ya, atau mungkin merasa ditemani gitu karena kehadiran Chef dan juga pastinya RRI Pro 2 Lux Mawai dong ya. Dan so ya teman Pro 2, seperti yang udah Chef spill tadi ke kamu semua teman Pro 2, saya bakal menin kamu sampai nanti pukul 12 malam teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin sudah mengambil ancang-ancang untuk beristirahat teman Pro 2 ya, jangan lupa untuk evaluasi hari ini teman Pro 2. Karena ya mungkin aja ada yang kurang dari hari yang udah kita jalanin tadi teman Pro 2, kita harus lebih jadi lebih baik lagi mungkin kayak gitu, atau mungkin ada hal-hal yang belum tercapai dan tersampaikan gitu di hari tadi, atau mungkin ada sesuatu hal yang belum maksimal kalian lakukan kayak gitu teman Pro 2. Ya coba evaluasi dan apa ya, mungkin bicaralah ke diri sendiri kayak gitu ya, supaya lebih paham lagi nanti kedepannya seperti apa dan bakalan pengen kayak mana teman Pro 2.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Produa yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Lok Semawi. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore hingga malam hari. Saya Marley yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat pagi ya. Ketemu lagi barengan aku Marley di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai di pukul 10 nanti temenin kalian ya. Masih jam 6 lewat dik ini, suasana juga masih adem ya. Jalanan belum terlalu ramai dan sebagian orang mungkin masih berjuang antara bangun atau lanjut tidur lagi. Buat yang udah mulai aktivitas, tetap semangat teman Pro 2. Gak harus langsung ngebut pagi-pagi ya, yang penting udah mulai jalan dulu aktivitasnya. Kalau masih ngumpulin nyawa sambil ngopi atau siap-siap kerja, santai aja, pelan-pelan juga gak apa-apa kok. Dan buat teman Pro 2 yang dari pagi ini udah sibuk, jangan lupa sarapan. Kadang mood pagi itu bukan karena hidup berat ya, cuma belum makan aja. Oke, stay di sini terus teman Pro 2. Aku temenin pagi kalian biar makin hidup dengan lagu-lagu yang enak didengerin.

0: 105,2 FM RRI Loksmawi, teman terbaik kamu.
1: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksmawi, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmawi. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

Masih di 95,2 FM Pro 2 Loks Mabai, teman terbaik kamu. Dan masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Udah jam 7 ini ya, waktunya orang-orang mulai siap jalanin aktivitasnya masing-masing. Buat kamu teman Pro 2 yang udah siap berangkat kerja, semoga hari ini lancar, meetingnya aman, kerjaannya juga gak numpuk mendadak. Lover, fury, yeah, what's that about? Dan yang lagi siap-siap mau pergi sekolah atau kuliah, semangat juga. Semoga hari ini gak ada tugas dadakan atau dosen yang tiba-tiba bilang kumpul sekarang tugasnya. Dan spesial nih buat para orang tua yang pagi-pagi udah sibuk anterin anak sekolah, semangat ya. Walaupun pagi sering hektik, tapi momen kecil kayak gitu pasti nanti dirinduin juga. Baik, yang kemana-mana teman-teman, nanti kita bakal balik lagi. Next ada Lucas Larvez, Don't Want You Back.